Vam tapi nak kong avi kano rock and roll mempai dah hozo diti. Kau gua po kangkam bunga pasir lagi. Roger Leong kano rock and roll. Mentok do kumpul do kena kan hozo tadau diti.

0: Asuhan utama ima.
1: Babasan pala jalan Malaysia RPM 2006 gisam 2000 tahun padam himo. Napa nga palan timpu tanau e ponovohi palan ketundan pala jalan Malaysia PPM 2000 padam tahu gisam 2000 pun padam himo. Nyampai tuhu popogiot pionitan pepengka vaksinasi sabia bi momiumon kabuon. Habang kubino pala jalan pangant kawas imo city. Pinpatunda o KPM guys ketundan kapapanaw dino ipapangkob kaswangan petaundaan mengingia om kepembilian.

0: pakinangawno sa Himbahan Boss Kadazan sa Bavi FM, Naikot Vinasi o Suaw Tamoy Mo.
1: Bala jam ka baho tong pa mo na minute long so babit pagod ta ko di ko ngawi. Kapi sa endong suvab na tarang minggu kadi Richard Benjinos itsado teko itsamok om sabi mo kikinang ako na ko sa imbahan boss kadasan pasan dosa musud mantadi Dennis Nicholas yang shalom ko pa sa endong suvab wasa babi tambaho tabi na ikingan egi somzet katabi antara minggu Naikot Vinasi om suwaw tumay mo tabi pasan kadi Dennis yang niti i Joseph Patilo Mamason kuma di Julita Margaret Maria Juhan Inay Sugod Inay Sandakan Lucy Doyo Datu Elizabeth Morris M.M. Suk Patricia Nicholas Florita Kinajil Edward Jokinon Julius Pansay Charles Loginon Joseph Golombo Moliaka Winnie Mingkong Joaquim Kubot Albert Sipaun Patrice Quintin Tambunan Evidus John Bodoit Marius Marudim Gawirs Patrick Antang Lazarus Biog Ngam Satur George Mining Achoy Mantay Pasir Putih Francis Edward Siluk Tuin sanan and kan sanan ang hidas nga bi tumay mo kadi Joseph Potilon. Pasan man tadi Johnny Upin, Upsiano dong nga suvab. Umani datu Eric Majimbo nam datin, datu Balanting Irom datin, Ross Sugut, Emilia Gom, Tampulan, Abdul Malik, Yagang, Kay Madang, Helen, Yong, Lucy Doyo, Julita Judith, Marius Marudim, Simon Justin, Yubug Bontoy, Sabin Saginday, Lonely Inggang, George Gimbun, Dimi Satur, Om Toin, Sanan Tabinay, Om Tambahut. Manokodong do sa Babi FM, Pangan Kalazan, Ikingan, Egi Somzet. May paypason, Tabi Hangad Kudiozu, Toin Sanan. Om Tabi Pimabasan. Paganakan ko, mantad paganakan ko di Johnny Upin, kadi pason niti. I George Kimpun memason kemasa pemberitaan bodoh Sabah VFM FB WhatsApp saya betul pinai pinsan-pinsan ko red number no pop saya ngau yang pai pason han sanda ong inas dot ko dot tikit tadau kadi George Kimpun I Alicia Maitim mantat papar memason kuma ditambahut ku I Eni Matinjan Margaret Mujim Bridget Samuel Helen Yong Alicia Lily pason tabi tadau minggu om tabi piang bahutan kadi Alicia Moitim om ilo siya manduk kopi masaya nunggu subab naikot binasi kadi Lucia di ibu pason daw pason mantadi Marius Marudim kumadi Maria Juhan Lucy Doyo Dolly Lynn Julita Margaret Florita Kinajil Maria Gom Adila Duvanson, Joseph Potilo, Yagang, Sagi, Sintom, Tampulan, Abitus John Modoy, Timis Sulingan, Untain Sanan Tambahut Kungawi, Miampay Pason, Hansan Hidas, Tumay Mo, Om Tabi Pibasan, Kadi Marius Marudim, Diti, Kopi Mo Siano Dongo Subab, Kadi Olex Kipasonzo, Kumadi Alga Sidion, Om I Julius Lancastella Jungin, Do Isok Kongsikan, Kumadi Diozu Tu, Angabasi Opotoh Ngabi Hozo Diozu Kababagu, Isok Kabuon, Diti Hozo Kadazan, Itabasi, Poingka, Kadi Olex, Diti, Ansan Pengongi Alga, Om Nagi I Julius Lancastella Jungin, I Flora Kunus, Matan Kogopon Papar, Mamason, Kopi Vosian, Do, Dongo Subab, Tabi pibasan hansan hidas tamay mo kumanga tay saran tabi nay kodet nambona po om boysan magahong ngavi om tanak ko ngavi kadi Flora Kunos diti pason di Simon Boswin om Sabodao Lilinyam pungkap kumanga po Hyde diaw katawanan Simon kumanga datu Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun datin Sri Panglima Sylvia Malakun wali datu Protasius Mukiaw om datin Emma sabi ito binay ko mamay-mamay inay-inay boysan ko ngabi manangaki nagi ngabi kapi po siya ng kumusikan na kuswabon na tadaw bay na waka pasuan man tadi Edmund Janggun niti kapi po siya ng kusubab tabi tadaw minggu kuma om tabi basan kuma da toin sanan hansan hindas toko to may mom yang pay balakan to sima mata minamangun pami hap adi o i pason ni kanu ku do pohobus kuma nga video so tabi ko ngabi kanu kinong toko hozo ngabi tanga vasi iti hozo di Nathan Xavier si kuat kuma di minandak lepi sabaan do gitu daw kuniab om tada bayno hozo di ti mantok dia zo Nathan Xavier si kuat naikon timpo

Tapi nak kongavi timpu dok kesembahan bos kerazan pengamavi avi nanti kata hodan kuma dia zut temoi mona pada memuhi do sabah VFM hobi nak bisa kesembahan bos kerazan do pengovang do kita posikan dia zu do hobi nak bisa datar minggu diti tapi nak kongavi ansan datar kamis kalau anda pompu setarau diti terau minggu kanu do kondangan mantada kelaja ngavi. Kita tahu sebab timpu doku melejah mahikan ya. Aku mah mengindah pun ngabi Hansan apa sih apa mengindah puan dia zuh. Tidak apa yang ditik. Om sosoknya apa? Om nga mega temai mo. Apa seperti itu kesempatan bos sosina yang pada DJ Katrina. Om mantan dego Izo Iben Jivinu. Kopi posian kuma dia zuh. Kopi sama apa gue? Toko do minggu do tiso. Dari pertimpunan kuih dia zuh yang pada hozo di Peter GPU ipunganan do ama dino kodo namot hey hey hey kopi pasian dong subab.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

Berarti Bika, cuaca panas antawa kroi anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mepenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeruso lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat bojo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum buek. Ketelu, ngejimatan penggunaan buek. Keempat, ngelagan penenuan terbuka kopan sentioso meriksa buek kopan enselan irom keritak.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

peranak diki anu kansang penakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis polemo pelemokan pu ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau pejogo oleh masalah keteratan ko buh info dari reso akan terganggu nyak oleh namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan pu anu saka tak bangun peranak diki.

Nerguanu bangan peranak kerana segai yunu anugrah anu niat tekiro rgonen. Kansang nu ngerekan segai, kansang no segai muat pekoro alap, benonan adia tak kejayaan segai insan pandiki, kansang muan derian kok muan urukan, mentedo-tedone nerekan segai tak bundaan jomo. Nutan kok mendanu acara, antawa iyan-iyan pertandingan anu tenutan de anak, dok sega kolek reso nergoan. Anak yonu masa bundaan lah.

0: Penentuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu nia perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Beso mengendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Nonom adab diam diri bangan anak-anak, endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

0: Suruhanjaya Komunikasi Komuniti Media MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengat peranak endia umur sepun telun tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengat peranak anu nyumuran endia sepun telun tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengat peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
1: Dong pinabainin peranak kekuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.

0: Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kita nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok buek anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, buek bioso ngek kojo alap, kok pan murah. Tapi yon opinion anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kiti.
1: Jimat tenang boy. Kurangan teh make boy semasa mandi meru simpon ko ngosek mo. Tenang bol pipe amunya make ne. Amun mopo tak misin basu, penenoan nu misin ne. Muat laporan amun pipe lesu.
2: Boy dekau anugrah. Mimik nu amu make boy. Ngelakan membazir boy.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

Ya, dan akan terima kasih kakal bersama Mekale siaran sama Alabana 20 bangi bulan September 2026 bersama ko low ahad tak kemap tu tak torong-torong minggu yang abad bangi dinakan yang sedang bersama-sama Mekale siaran sama. Harapan ku momon sihat-sihat senang hati selalu ko pun terima kasih kena sentioso nutan kami diam siaran sama Alabana. Mungkin yang undang sedang bersama kita yang sedang diam pelanan palap-palap diam pelanan un yang sedang ngagat-ngagat ataupun Mekale tak TV, tak siaran Astro, boleh bersama Mekale tak siaran Wow Pituk Kosong, tak siaran My TV, tak siaran Pituk Kosong Wow. Okey, dia nak kan? Dua buat tungan yang boleh sama-sama tu tanti, boleh kita Mekale siaran tu tak Astro, tak siaran Wow Pituk Kosong, tak My TV, tak siaran Pituk Kosong Wow. Jadi nak kan yang tak kawasan Pantai Barat, boleh bersama Mekale tak radio, tak siemput 2.pitu FM. Kapan yang ingin Mekale tak telefon, boleh download BRTM Klik Pemia Bijo Sabah VFM. Ataupun kamu ingin ngendak live TikTok, boleh ngogoh TikTok pan. Kok yang sedang ngendak live tu, dong lupa tap-tap screen, share-share bila lagi live tu. Yang niat lagi boleh follow, dong lupa follow-follow. Komen video lagu yang paku bi, komen video salam-salam tuju bi. Kok pan lagu-lagu tuju bi tak sian tak live tu, ataupun dedek bi tak nombor kami, kusung dikau siap 4 siam kosong pituk wow, pituk wow. Yan abar yang nakan-nakan tidak tuaran, harapan ku sihat, jomo tuaran. Yan abar, jomo kota belut, jomo papar, jomo kota marudu, jomo kudat, jomo pitas, jomo tawau, keningau, sek-sek tibang dinakan tiang kerja, tak semenanjung. Yan abar, sihat ke selalu, mudah-mudahan sanang atas selalu, murah rezeki selalu. Barat dinakan tim itu lekat tak penimbauan. Lagi-lagi-lagi lekat minggu lagi. Cuba sekilo-kilo dok kita dok. Kemuap tu dok. Lekat minggu lagi mitu tak live di tu. Dong lupa komen-komen bi. Kulambai barat ni. Mitu lagi lekat Kulambai. Herni Yahya. Lekat Ambong. Toy Suri. Lekat Tenem. Hafizi. Lekat Samba. Saima. Bingkongan. Zuan. Lekat Kesapang. Kulambai tengah ranau. Nah lagi Kulambai tengah ranau. Nek panas kah tengah-tengah ranau ya? Lagi-lagi-lagi dekat minggu lagi. Share-share bila lagi live tu. Komen-komen bila lagi. Lekat Tahun Gusik Padang. Tungan. Mok tak torong-torong kok. Lekat Sepanggar. Azlan. Yan abar Azlan. Lagi Tuakul. Tuakul tu yan. Lekat Karambunai pun bersomong kok kita tak kemuap tu yang nabar jomo Karambunai. Lekat Petagas barak Jainuddin. Wow, Jainuddin macam orang cigu ku. Daun orang cigu ku Jainuddin selalu melanja aku. Lagi, sian lagi, sian lagi. Lekat salam dekat Selangor. Wow, nantu tio sabtu tau. Kerja tak Selangor kah atau temban tak Selangor tu? Yalah kok memanglah kerja kok tempat mereka takkan pulang alik ke Sabah, KL. Kampung Bambangan. Kampung Bambangan? Ini nansap unik dekit orang kampung ni. Bambangan dia kan? Selalu kita mangan Bambangan juga. Ini orang kampung ni Bambangan. Inanam Laut. Okey, yang abar jomo Inanam Laut. Kampung Gelang Patah. Amun ngogopen yang boleh beli gelang. Opo-opo je kali gelang lah. Jomo tuaran temban kerja tak Selangor. Okey, terima kasih. Terima kasih yang tap-tap screen. Terima kasih yang follow. Yang nak lagi boleh follow, follow, follow, follow dadau. Lok Begiang. Oh, Lok Begiang tu minggu. Salam dekat Ceras KL. Yang abar jomo Ceras. Maku lagu Unashim. Lagu Unashim pasti yang boleh peling kuno lah sini. Awal-awal lagi. Okey. Lagi-lagi komen video lagi. Salam Ateng. Yang abar Ateng. Mitu lagi dekat tak. Dia nak tinai. Ita. Barat ni. Dekat rampaian laut menggatal. Mitu lagi maku lagu yang kok emak. Dekat Muk. Dekat kampung Sawak Tuaran. Terima kasih. Maku lagu Suang Gunding. Salam kon terayung. Yang abar jomu terayung. Maku lagu Tengkiri. Okey, kan kita memiat. Kampung Tinuhan. Salam Lan Papar. Kampung Re. Kampung Re. Ya, Re. Re mana? Terima kasih tel-tel screen. Okey lah, kita break dong kok lagu tu. Agak-agak bi lagu yang pelingku tu. Sin yang sampin. Sin yang sampin. Cuba, teka bi dok. Yang tajuk lagu pelingku tu.
Sedia? Sedia nak kam? Okey, kami ngagat kau kahwin. Bangun kahwin tu. Okeylah, lagu tu untuk Enes ini. Jom nak aku kahwin ni kau. Nak berhenti nak kahwin, lagu tu untuk kau.

0: siaran sama
1: ala bana.
0: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.

Kakak bersama makalah siaran sama Alabana 4:20 minit ke Muab 20 September 2026. Terima kasih kakak bersama-sama kok kami diam siaran sama Alabana tak ke Muab tu. Minggu-minggu je kam harapanku palap-palap selalu, sihat selalu kok pan. Yang sedang bersama-sama makalah siaran sama minggu-minggu je kam. Terima kasih kena selalu nutan kami tak ke Muab tu pukul 3 sampai no pukul 6 ke Muab. Minggu-minggu je kam daya ganti lagi tajuk-tajuk lagu engkau lagu seterusnya tu.

0: Yana Barnu ala Bana.
1: Itu siapa pandai.
2: Yana Bar dinakan, dong lupa mengkale seran sama ala Bana.
3: Minggu kau tu.
4: Nak.
1: Nah. Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan, asal jokiti kurung-kurung.
7: Ling keturang sama.
5: Bingo ho.
8: Labana.
5: Delah dendo.
9: Dinakan. Bana.
10: Hai, Ming. Ala pelurus no kereta na tu. Parking di kapal palap. Susah kang dia mau pasok parking lain na tu tau.
11: Hei, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ayo ni. Angkat kuda pembangan tu dau.
1: Hah?
10: Eh, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang jom muka beluang kereta ni. Ha, pian namun teruak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, apa namun tikito no? Amun ni ah? Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas bangga saat ni.
11: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak itu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
10: Bah, kau je tak pikir. Aku tu marah jo. Kangerun kereta posok parking ngimpit kereta no eh. Baru kau nadar. Dia tosok no kereta ni.
11: Eh, Bana pala.
10: Bah, pelurus no kereta ni. Sekajap je te.

0: siaran sama.
1: Alabana.
0: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah FM siaran sama Alabana.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Ya, dan akan dekat biasa pukul 5 kemuap kita akan sama-sama mengkali abar-abar di Melat entawa berita. Selepas ekang kita akan terus bersama di segmen minit-minit lagu. Enggo lagu-lagu yang pinenek tak kemuap tu pelingku tak pukul 5:15 minit kemuap selepas abar-abar di Melat. Terima kasih. Tak mimun kakak lagi bersama mengkali siaran sama tak kemuap tu terus bersama-sama engkau kami di siaran sama Alapana.

Ya ya ya ya ya ya ya, bang Andina akan terima kasih kakal bersama mekali siaran sama Alabana. Maaf eh lambat dekit. Jadi ini yang pun terima kasih kena sentiasa nutan kami diam siaran sama Alabana tak kemuap tu. Besok tajam yang ketelu diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih kakal lagi bersama kok kami tak jam yang ketelu tu. Harapanku bang Dinakan yang sudah bersama-sama sanang-sanang atas selalu. Terima kasih tak Dinakan-Dinakan yang sudah mengkale. Kau pun ngendak kita tak live tu. Dinakan ti Mr. Scorpion, Peri-Peri, Amira, Semut Api, Hakim, Mama Syakil, Azmor, Muhammad Isa, Sayap Pancur, Aname, Hafizan Lempasik. Kau pun ramai lagi yang sedang bersombong dan live. Kau pun yang sedang mengkali siaran sama tak kemuap tu. Terima kasih Mimun Dinakan kerana kakak lagi bersama-sama di segmen menit-menit lagu. Harapanku Mamun Dinakan yang sedang bersama mekali tak kemuap tu, dayak-dayak hati selalu bersama engkau kami. Okey, terus nanti lagi dayakan tak kemuap tu, engkau lagu-lagu yang sedionku diam segmen menek-menek lagu.

Ya kakal bersama mengkali siaran sama Alabana Barat Dinakan Tiko Pik Pahit. Semoga bangan sek-sek ku minta KB. KKKB. Yang tu ah. Sihat walafiat, murah rezeki, amin. Terutama ni tak tomok barat ni. Wow, lawa-lawa lah orang tu kopi pahit. Kau pun unsek kuduangan, orang ni ika kok ni terhati kusian. Barat ku gai tu ngogo pitu mau makanan. Rupo ni, pitu barat gai latu pantai kok. Makai surat pendok, tut ngebu. Tapi sebenarnya ni gai tu pitu meramai-ramai. Jadi terima kasih lah tak ika kok. Sian orang tu, Samsudin. An, jom minggu an tu ika. Gayang, oh gayang, aku terayung. Jadi yang pun terima kasih tak ika kok Sudian Han yang sedang bersama mengkali tak kemuap tu bersama kok Kitty. Jadi terusan dia lagi segmen tak kemuap tu kok lagu-lagu yang pinenek tak kemuap tu. Diam segmen menek-menek lagu.

Jenakan sadar nanti sadar ti kita tak tolong siaran no. Terima kasih beberapa semua kau aku dari pukul 3 ngampu cukup-cukup pukul 6 ke mop tu. Sekiranya ni un salah kau silap kita beragam jo. Dong nindo tak atai yang alap ai nindo yang ni alap ai tini mantio tio. Okey. Amun susah atai stres memiakam cara untuk bi ngalak stres bi. Contoh ni hiking, ngogo yang tu muruk-turuk. Ko, amun sajuk, makai seluar langkau. Amun panas, makai seluar pendok. Ko, tapi dong makai seluar pendok jaket senjata. Kita ni paham lah ini. Mungkin ia sajuk, sajuk senjata panas dia. Tapi yang pan, terima kasih kena selalu bersombong ko kami. Dong lupa untuk sentiasa menjaga diri, menjaga kesihatan, ko pun menjaga keselamatan selalu. Jadi imbanan ko kau mengkau lagu tu untuk dayakan diri bersombong, untuk kamu bersombong. Assalamualaikum, bye bye.

0: Yana Barnu ala Bana.
1: Itu siapa pandai.
2: Yana Bardinakan, dong lupa mengkale seran sama ala Bana.
0: Minggu kau tu.
3: Nah.
1: Nah. Ah.
4: Pitu kam dinakan.
5: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tutu bangsa.
4: Bingo ko.
7: Lab bana.
4: Dela dendo.
8: Dinakan. Bana.
9: Magsuko sa baba makalay siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hilingsang. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsang.

Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin merayom habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama habal nilausan. Penganjuran pesta Bambang Bulan magsambat maka Allah Malaysia ma peringkat sepanggar manjari platform ama pagdakayo masyarakat Inda Ginis Kaum. Ali Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sak Mudang Ahaka, program ina ani ialah tradisi tahunan ama pagtipun masyarakat Inda Ginis Kaum. Pasodna masyarakat Sina, Kadazan Dusun, Murut, maka Bumi Putra Islam. Yukna pesta Bambang Bulan inan nilan jalan magat tak maka sampangan Allah Malaysia amuan ruang tuju masyarakat untuk amaham toongan apahatian pagtakupan mariam ka Inda Ginisan. Ina ni landuk mustahak mariam angentom sejarah pemaujudan Malaysia paligaina baanan makanak bahau. Beliau ngahakabuteh bay paina ngarasmian pesta Bambang Bulan magsambat tak maka Allah Malaysia peringkat sepanggar ma inanam. Mariam Masahei Datuk Mustafa Anghaka peletakan jawatan Anthony Locke selaku Menteri Pengangkutan atas prinsip Parti Suvai Nihulmat. Keputusan beliau dilanjaran susulan pengampunan tagah syarat 7 by Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Datuk Mustafa Yerusab menerima Jabatan Perdana Menteri Anghaka palkala ina anin jangka akan nipag isunan maminggu sinong. Karnival Pendidikan Madani menjadi platform ama totog pagtabangan antara upis pendidikan daerah, e-school, onggo amma, komuniti maka sektor kerajaan ruisab swasta. Inani akok maka pasongan labi labayan patalua pendidikan ia amuan peluang maka hampit manapaat inani. Focal person kebangsaan bahata penglibatan onggo amma, komuniti maka swasta PIBKS Sabah Kementerian Pendidikan Malaysia Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran Angahaka Karnival ina ani amuan lawayan patalua magisapali ilmu inovasi kapandayan maka jaringan strategik ia amuan manfaat tujuh warga pendidik maka anak e-school. Cara ina ani magduk maka inspirasi rancangan pendidikan Malaysia RPM 2020 makonom 2030 maka 5 ia totog 7 pendidikan bersepadu. Beliau ngahaka buteh bai pain ngarasmian karnival ina ani makota Kinabalu. Datuk Arif magkainagon usaha ina ani maka pabiasahan budaya pendidikan ia labi atotog untuk generasi sinong mampu magatubang maka kapindahan kahunitan global. Labi 5,000 banan a magtakahan ni karnival ina ani iaitu 55 a tukang pamer min iskul lekuman kota Kinabalu sektor kerajaan maka swasta. Sampangan Maulidur Rasul manjari kahinang amal labungan lasa cinta ma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ama pagdakayo masyarakat laus min sumangat dambiaan maka pagtakupan. Pembantu Menteri tujuh Ketua Menteri Dato Isnin Alias ni ang haka hepa abay masyarakat mariam sampangan inaani mustahak mariam nga pamintangan perjuangan baginda untuk makan nak bahau mamasa sinong. Beliau ngahaka hinabu sampangan Maulidur Rasul peringkat daerah Lahad Dato. Angan rahumin hei beliau ngabai umat Islam maka onnumpuk kontingen mariam perarakan Maulidur Rasul yang nagna maka taabut ni pamupusna ma Dewan Tun Mustafa Lahad Dato. Sementara hei Guru Kafa maka Guru Takmir Ustaz Sudirman Muhammad Saleh maka anak min kampung Bingkang Lahad Dato Salehah Wahid kolek galal tokoh Maulidur Rasul peringkat daerah lah Dato kategori Lala Makaranda.
Maharajan Kesenian Islam menjadi platform amatotog konsep kesenian unsur tujuh keagamaan minta dana amongkal kapandayan Mariam Seni Islam tujuh makanak bahau. Ahli Dewan Negara Dato Anabel Suzianah Perianenghaka konsep kesenian Islam supaya magsabtan makakasungan teknologi digital ako masyarakat ambal taguya-guya he budaya luasan. Beliau ngahaka buteh hinapu Majlis Maharajan Kesenian Islam Dewan Masjid Daerah Sandakan. Sementara hei pengurusi pelaksana sambutan Maulidur Rasul maka kesenian Islam peringkat negeri peringkat daerah Sandakan Farizal Setoh Anipat bahawa pagtabangan magpasukan menjadi kasongan kakosogan ngabut kejayaan sampangan inaani. Majlis Rusab ni palasig maka pertandingan Marhaban Nasyid maka Kompang. Butena belahat ko piti bay ni sadihan min section berita wal semasa berita bay ni sunting he mule gubong terjemahanna bay hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Rangalaw ralamba, taka-taka rakayu buk. Amasa kanangulangan masalah stres atau aheka pinikilan sampai onompu pahatus. Amalalay jantung magkabal-kabal sampai embal niya masalah huwat amigdal. Angon no pangitao magsuli-suli makaheka kabtang hiling ya katawanta. Amakosog atawa matalom pamikir. Amasongan maka amahantap utuk. Maka akan makailag mintalua saki maglianan atawa pangalihang-aliha. 2-5 labiaryo mintalua saki inaani. Rangalaw ralamba, taka-taka rakayubuk.

0: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paminta dalam gini pada sanak dinakan maima ai rupa ina makale siaran Hiling sama ko hapito. Tentu nah masih lagi kami si Henek si John. Jun din nasirin ani ansar nakan ko hapito mariam segmen ungka-ungka pinian bi. Abang ai kam makasa utani mariam itu infografik tama laman web rasmi ma Facebook rasmi Sabah VFM. Jadi asanakan ruisa abang ia ni ungka ya bila ini amo pinakale madanak. Banan dengan tapa apa yang live butina ani harus sabak manjari lagi maka pag tahu hati kita ma infografik yang disapalik kami ma Facebook official Sabah VFM jadi ha sanarkan untuk panuntulan panan sanarkan tema rambila pantai timur tentu nama sempurna baik na pasul waktu surat fardu maghrib sangai milis agu ondo 44 minit si ma kawasan sempurna maka kawasan-kawasan dalua waktu na maka panuntulan panan sanarkan tema rambila pantai barat lis agu ondo sangpo maka 4 minit mariam dakit mas lagi kan pali buas ta waktu azan itu maka lau supaya minihai akan kita makali ongka-ongka ya baina ni sedih mariam playlist ta kohap ite

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, selamat anai sembahyang fardu maghrib di Sagondom sangpuk maka 4 minit si ma kawasan Kota Kinabalu maka kawasan kuasaan dalam waktu nah jadi kami yang maitu sampai ucapan selamat anunayan sembahyang fardu maghrib pemintar dah untuk penentulan badan sarana kanta ma rambila pantai barat tentu nama kawasan kita Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalam waktu nah di sagpitu 2 puk maka 3 minit akan pasod waktu solat fardu isyak.

0: Magtuno makaluhayaan yan na antara panawab kalimisan maudara, makatajari na maggabot, ano yung gajari sabab makakaatan kasihatan awam. Marumtimpo pamaliw habagat mabulan lima ngabut bulan siam, kahekaan lahat akan tagua pangalaw, makabiasa na akaheka tajari magtuno makaluhayaan, iya sanang makatunuan but na makawasaan tana agokal makamatagpagtimanan singkit. Nilapulan kes magtuno makaluhayaan atawa katunuan ni umbul siam atawa maumbul bebas tol rakayu walu hatus walu rua pitu. Niharokan magtuno makaluhayaan.
1: Sabavi FM siaran hiling sama wa inalisa gondom 20 maka siam minit itabu iti edanakan jari tantuna kohapito masih lagi kita mariom segmen ongka-ongka pinian bisanakan arui sabal na kuhesa tantuna ito daa kita baitang litapasan si daa kita magtuno paluhaya yuk bahasa Melayu itu magtuno pembakaran secara terbuka saranakan da kita magtuno paluhaya bagian na butinaan ni kansang na maggabot keadaan tentu na saranakan kulang ahap umbalahap untuk kasihatan sa kasihatan ta saranakan. Jadi makuhapituroy sa banga kita sempatan magsapali habantog men hajawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sabah Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Sabah State Disaster Command Center SDCC status kualiti udara negeri Sabah untuk lawit isarakan bay pinaluas ma sangay milisag siam subusi. Jadi yaitu keadaan kualiti udara ma stesen Matawaw itu mga kawasan Tawaw Kalabakan IPU 75 masih mariam keadaan sederhana kategori 50 maka sangabut rahatus itu mariam itu status warna gadung status sederhana serakan sandakan beluran.

Walumpuk, Kota Kinabalu Penampang, Putatan, Walumpuk Makondom, Papar Mambakut, Unumpuk Makawalu, Keningau Sok, Pitumpuk Makapitu, Tuaran Siampuk Makawalu. Jadi itik mariom ha kamimon ha mariom keadaan kategori 50 makasa ngabut 100 mariom keadaan sederhana. Tentunya itu gadung abang yai untuk keadaan cuaca kategori baik 0 hingga 50. Jangan akan tapa apa yang live TikTok Sabah VFM Kohapito Roy Saban Jari ngamu ongka-ongka ia bila pinakali Makohapito tentu nasarakan sago abang anda tamari infografik ta Makohapito susunan hatul ongka-ongka mariom playlist ta Kohapito Roy Sab semandal na manjari lagi ni bang ni dan akan tapa apa ngamu ongka-ongka itu manjari lagi ni tukalan sarnakan ongka man artis Rashdi Bin Lobo idolku Sabah FM siaran healing sama embal nasa

0: Hinabu cuaca apasuk makalanduan, suhu mariam karita minjari song min 5 lipit pasukna mariam masa 10 minit. Keadaan iti makalandu bahayana palegai nama anak-anak sabab minjari maka kaatan organ riombaran maka amuani keadaan matai-matai andina. Daat inambanan anak-anak maram karita min sanruha rakarangai saat pinabiasa sidaru amariksa bangku min bukutan yang boho paluas maka ngunsi karita. Rai-raian pilapolan tujua magkawasa bangiai tanda bi anak-anak mbal maka luas min riom karita.
1: Ongka kita baku happy to main artist Dan Bisa. Pakitong-kitong untuk kami mau meriom segmen ongka-ongka pinian bi.

0: Bang iya itajari kasongan suhu maka cuaca apasu, maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama, ammalanta nginum bohe sukup, ilaganta senama nabuhat, sidaru makosaan nasindung, sidaru ni pantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupaunan umbul siam dakayu-rakayu bang iya ania tasa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai amaringin baran abutan niya taka aa anaba.
1: Sabab kaam kami maitut.
2: Amalasik kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Maka kaam risap.
2: Menjari amene ongka-ongka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masabab FM. Siaran hiling sama embal nasa.
3: Siaran hiling sama ambal na sa awa inalisa gondom 45 minit habang dat jam tamai tu mako mariam konti tu sarakan jari alhamdulillah ani adarakan tapa avai ma live a Facebook sa Bavi FM kaka muna kapang mariam segmen ongka-ongka pinay ambi mako habi tu habilah yang makalai ongka min artis Lobo dying okay bye pa ini tu sarakan sugo sebelum hei ani adarakan tapa rahuang ngamu mariam segmen ongka-ongka pinay ambi ko habi tu yaitu si Muhammad Faizal Marasuan ang ongka main artis is AG si Mayang Galura bunga-bunga untuk kam kaimon sernakan laus pain ite yan ang ka pamupus ang Mariam segment ko happy to insyaallah tentu akan kita magkapag-abay lagi pabalik Mariam segment ang kong kapini anbi maminggo sinong sa kava allow ahad sernakan jadi minta dah bahan ko maka tulo na anoy ang ka magsuno-suno yaitu tagna ito ang ka bunga-bunga min artist AG habay ni amoy si Muhammad Faizal Marasuan maka dying-dying amin artist Lobo ni amoy din ang kanta kakak muna kapang maka Lolay Liang Kit min artist Kamis iti asalan ni amaryong playlist ako hapi to adanakan sago ni Layan Rosabek tamang ni request min saranakan kanta sa kava Mariam segmen ongka-ongka pinay NBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Yo kan sen ra londom ra poporno minggu pagi-pagi gar ra rohino ra dungu pra ribulan bulan kesiam 2000 dungu pra monom dengan ramion kadang kini ngoramon dalam kesaluan tahun murah sama BFM ra londom pagi-pagi gar ra kono kau kaya rakon payo ya dirin ra kono merangan pagi-pagi ra siaran sama BFM kesaluan tahun murut eno semuku na program paparan jam kesiam ra londom. Minggu nang rayos ramion kan wang kiring oramon rapa ke paka atau yang benar kau dintok minggu nang kiring oramon dalam kesalahan dahun merasa sama BFM lalu nomino maya kira RTM klik paka paka kara kau dintok minggu nang kiring o raka kesalahan dahun merasa rasa sama BFM ratu kita kirnu orang mika pio kau maya saluran no esro walu tulu kosong suara heno kau benar kau beli yang kiring oramon heno maya live Facebook mayra page maya rasa sama BFM. Ya walan san ramin kawi rakono onsen saya rakono kapihan ni nanta kapaga-paga kar rakono rajis kunang kiring ramon ami muni kora dua rimbai rakono pangkiringan takara rimbai-rimbai kasalwan nahun merasa BFM ino rimbai kasakno rimbai intori Helda Robert rimbai ninggalar maunyum kejujuran tunggul kono rimbai ri Billy Salilong rimbai ninggalanan ra tuo ralabang.

nada, "Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Yo, papa kai nere tu rimba yang toriketi Hazani Hanafi. Rimba ini ngelar Vayuro Ilorako. Enora tata nomor studio tu pakai-pakai ka. Ara jam ka tulu talunga pram talunga minit ralondom. Ya kan saya nak ralondom rakono pakai-pakai ka bahaya kelikono. Bahaya kelikono angkiring oramon. Rendalum kesalona umur rasa babe FM. Rati aku nak nonton minggu nang kini orang mohon pakai-pakai kerana kesalahan dah nomor sama BFM. Maya kira frekuensi. Arah pemahunan minosi hama. Hinara frekuensi pemarar sambil rak keke. Pakai-pakai kerana konari ngomion. Ra kesalahan arah sama BFM. Abli ring ngomion kesalahan dah nomor sama BFM. Eno maya frekuensi siam ngoperam 2.3 megahertz. Ami kapi kena 100.0 megahertz. Rakono akan angkiri orang kesalahan dahulu murut. Mayara frekuensi ramai no mayara radio mune dan dalam kereta kita pakai. Kita amino kono frekuensi ram dalam no mayara samitra kota Kinabalu. Soi reno akan pernah kono samitra asa kita amino kapi kono pada lamar nggak kan dope kono frekuensi terus minggu angkiri no. Amsinya kono RTM klik. Yang penting asino rakono line no telepon mu no sinak piyo kuno telepon mu no download mu na RTM klik kau pino kuno beliang kini ngora mun rahino mai RTM klik pakai kara siaran nu Saba BFM akan saluran nu murut sereno sinak piyo kuno saluran nu Estro Valu 30.

Yo paning kuana nganya kenapa kata kai nayara live a TikTok mai rasa wa BFM rasuang kenapa kata kai nayara live TikTok mai. Ah, hino sini aku noi miss kansana London DJ kada paning kuana kansana London. Karim Sakai paning kuana ngan amens ah hinggalan no. Mantap kono Galmiru ah kansana London Rion DJ kada paning kuana. Kansana London am Yamina Jui, kansana London. Kansana London am Helen Nyong, kansana London Moro Minggu DJ adi kada paning kuana ngan. Am kawin orang-orangan rasa wa BFM onsoi rada paning kuana ngan. Am MM so kansen orang minggu aku ada penikunangan ramyun ini ayara live TikTok my sama VFM sampai lupa ni kono share live TikTok my suara live TikTok my sini aku kono live Facebook my aku nanti kami kono kini ramon dalam kesalahan nomor rasa VFM paka-paka rais kono kini kota kami rimba rimba interi ajira sinutik rimba ninggalan rapioton ayuk am suno rimba ri esta apulinius rimba ninggalan ralavano.

Ilalain mangan sakra talo. Talo maloy majamalan aranan salinut kuman mulupoyo ondo ininggalanan ras salmonella. Iono mangkinibit raman salom kumotok soratinai amgino ampangara. Intoraginyo ilain tojo rio kalopoyo mambali. Bacaan label rumoko ondo. Talo kalo nabak, bukrut talo kalo linumata, talu kalo motong. Intoraginyo membali ra talu sumugut raka tangan, paulion talu ra intok matimpok, baguin talu pagu bulin, kansayan ruakanon tanggungan, takau ngangai. Bilin ragitio intoramon RTM, teman setia Anda.

Ya apa pagi ni tu dua rimbai kena nari ngomion rimbai kasar itu lirik rimbai itu rajira sinutik rimbai ninggalan rapi oto nayuk sunor rimbai ya itu apolin news rimbai ninggalan lavano arai sekolah peringkat nangan ya kerap agak teka sinimpung ini ya Ramon dalam kesalahan daun merasa sama BFM Naira live Facebook mai aku nak song punya apa-apa teka kena semimpung Maya Ramon Raka salon daun umur asal BFM Maya live Facebook mai asinya kena Julius Wong akan send alon dom DJ kena peningkuan angin kan send alon dom Julita Margaret kan send alon dom DJ Adi kena peningkuan angin kan send alon dom kan send alon dom rakuan di Julita rakawin urang-arangan rasa BFM on site rakuan peningkuan angin sampai itu sini kena Melchior Mizol Andang Nancy Lian kan send alon dom rakuan di peningkuan angin Florita Losobon Laurentius Kansan Alondom DJ kena peningkuan Kansan Alondom Kansan Alondom kawin orang-orangan Sabah BFM Onsoy peningkuan angin kena peningkuan angin Sahulirion Florita Losobons Mikapi kena aliran kura kena pakat-pakat taka rakono inaya Ramon raka saluan na umurut maya ra live TikTok mai ha rakono song kena pakat-pakat rakono inaya ra live TikTok mai ralondom itu sini aku no Norfazila Ju Kansan Alondom DJ kena peningkuan Kansan Alondom Norfazila yang telah keningau peningkuanannya Norfazila sini aku no Queen Bella Kansan Alondom DJ kena peningkuan Kansan Alondom Ramion Middle Judge sampai itu apa katakah Yamina Jui bagu pekupik pahulu DJ kena Rais kena kau aku pekupik sambil Renor kena anting guys Maya Ramon raka salam dan umur asa BFM pagka-pagka Renor orang minggu pagka-pagka ala kayak kapo rakon ya diirin rakon amarangan apa apa kara siaran sama BFM kesaluan daun umur ralon domino apa sindangan tak kawan soy angkini ngota kapira rimba internal di Vincent Misin rimba ninggalan sisi kawam sunu rimbari ebiso hebi abir nantam di Florenzo Rabin rimba ninggalan lumumpa po akai

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ru identiti takau kosong rama magun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal nakasimpung perbankan pambabasan rakaligagan suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no nakasail rakandoi matang ngaranan salinut kaluayan hamindangan takin ru parintah patutuyon maya ra Maikat. Pampasauk ra iono mataki selamat amaluoi diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapua mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga aralalomno pinabatik identiti am longgom takau kosong rasangulun warga negara Malaysia.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat ya kwa. Musik ya karingoh ku tuh.
1: Iya kan Ming. Kukula ngorono yo. Musik ak ngorono ku. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giyo ra pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumango lagi yang keringoh ra rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kau timing ah. Maniru kuang kutu Ming.
2: Ai. Kulo kulut. Pinukan ku kirim ini.
3: Salah kagin yo Ming. Akon kutuga. Kondok menepandai anda ragu ti. Maka lawa aku. Boy ka boy. Mapuso meragu takau ti.
2: Apahon pengatu porahuan kulut. Apa amina nilotu painuna hondo bansa. Uli kono ilotu inanak amnayor bandar. Asindangan ponam kakula. Tiap ko aman nilotu amahilong ramidia sosial ratalipon nilotu.
3: Nagaulu ramatun. Salah karaguin intora yola laing.
2: Alap po ngay lo no wason kulut. Mindahok ko yak ngararahu tohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na porabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang uwas na kamamanam kaminan ko ratu.
3: Oh, monsay ginyo Ming. Kinamin kula. Ming, atan kulandu panukaw to ra klas mangila raragu takaw.
2: Ah, oko tu kulut. Kunoyak kuaw ko tulisun no kanon pahwinansak. Bun bun kuno buboy na liam. Mansi kunoyak liha.
3: Kita kontoy mimi mangila. Tan kulan.
2: Ah, kono po hinokulot. Ang yawaw riyon.

Yo, apa kata tanu mere 7 jam kavalu talu ngamin rolondom rais orang paling kurangan yang kerap apa kata kakak kau masih pikiran kini ngoramon aran dalam kesalahan dahun merasa wa BFM mara reno tu pakai pakai kak nak kau kena kaya ra kena ra londom ino ra entar atau melipun ra jam kavalu rahin ora kena kau kena karingo peringon kuramin ra rimbai rimbai nak kavahu natangan pagi ra rimbai rimbai nak kavahu pakai pakai kak nak porno minggu ra kena pangkini ngan tengah kesalahan dahun merut rasa wa BFM. Berikutnya, pihak kena pakai tak kain ayer live TikTok, live Facebook, mai. Eh, no sini aku pakai tak kain sabin kangguat. Kansen dah London moro kanggut, sabin kanggut. Harimba, kansen dah London moro minggu DJ, kena peringkatan kansen dah London Brian. Kansen dah London nak kawin orang orang nak kini ngo. Kasal pasin dengan tak kain kasaluan dah umurut. Sabah BFM onsai. Aku ni sabin kanggut. Peringkatan kansen sabin kanggut. Ayer ayer live Facebook mai, page mai. Sabah BFM. Kami kapi wana lupananku, rakono pagapah kataka, rakono semimpung ramoi nayara live TikTok mai. Sini aku no iparen, kansen dalon dom DJ kono, Ami City, kansen dalon dom DJ rakono di lepaning kuenanga, kansen dalon dom ramiun. Sini aku no pagataka Norfazi laju, kansen dalon dom DJ kono salam, intora keningau rakono paning kuenangan. Sampai itu i Jose Botilu, kansen dalon dom moro minggu, DJ kono paning kuenangan, kansen dalon dom am sinak JR Squad. Kansen dalon dom DJ adi kono paning kuenangan, kansen dalon dom am Monica. Mantap DJ kono paning kuenangan am burung pipit. Ingatan nu TikTok natu burung pipit akan sen dalam dom DJ kan peningkuran kan sen dalam dom ramyun rais kurang kini ramon dalam kesalahan nomor sama BFM ram pakai pakai rais kurang apa balik ramyun akan itu pembalan kurang pakai pakai kawi kurang kini ramon dalam kesalahan nomor sama BFM ya nora Kalimantan ra oro Kalimantan ra oro Pahayaman ra Deliksia am workshop 2020 pramonom mayara persatuan sokongan nu salupanan lalaing-lalaing Deliksia Kota Kinabalu ang umara kono program Deliksia Awareness Day Talk and Workshop 2020 pramonom man perlano ra talo ribulan bulan ka opor 2020 pramonom malimpun terjam ka siam ra susuau sumuku ra jam ka apat ra kamayon mintok panguman human ra perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru.

Ya apa pakai dari itu dua rimbai kena nari ngomion dah kena pangkiningan tak kena rimbai rimbai nak kawur dalam kesalahan dalam rumah sama BFM makanya kapan rakon renopeo kena kaya rakon ya dirin kasalulaan rau nomor sama BFM ayo nari rimbai kas dua orang itu dipakai nari ngomion rimbai kasar itu rimbai teri idot imi rimbai ninggalan Rabu Titin yang sunyi kena rimbai ri Ivi Ikalaristia Idin rimbai ninggalan anda Aon Kisala Raisa Pani Kuanangan yang kena dapat kata kasih mimpung ini ada live TikTok my rasa ba VFM sini aku kena Jeremy Sin kan saya dalam dom am tujuh Joakim kan saya dalam dom DJ kena ambilin Naura Ulun nu Malaying am Dalit rakon di tujuh Joakim Pani Kuanangan tujuh Joakim sini aku kena Miss Jo am Ijo apa inggalan natu kan saya dalam dom DJ kalau Pani Kuanangan kan saya dalam dom am nanggu vayau koyak inggalan nu TikTok natu nanggu vayau koyak Pani Kuanangan kan saya dalam dom DJ kalau Pani Kuanangan am Palian Inarat sini aku kena Palian Inarat hadir DJ kono kansan dalon dom riun kansan dalon dom palian narat peningkodangan nam siniak bio kono apa kata ka Suzi Suzi peningkodangan Suzi Suzi sampai itu Naimi Imeli kaya minggalan no TikTok natu kansan saya rondom DJ kono mantap peningkodangan siniak bio kono inggalanan nora TikTok nora Ansabung 05 mantap DJ kono onsoy kansan dalon dom riun Rahili Acin liwa-liwa marimbai DJ kau dapat dikonangan Ijoy kansan dalam dom riun DJ hit kansan dalam dom kansan dalam dom sinak pia kono Ilusia Bibi kansan dalam dom DJ adi kau dapat dikonangan kansan dalam dom riun pia kono sinak pia apa kata kau Jo Imuna kansan dalam dom DJ kau dapat dikonangan kansan dalam dom Jordan Aiden JJ Miyodi mantap DJ kono kansan dalam dom namun pak kakak inayar live TikTok mai rasa pak BFM rais kono share minyak live TikTok mai suara live TikTok mai sinyak biar kono pak kata kak inayar live Facebook mai page mai rasa pak BFM sinyak kono ipo lirik kansan dalam dom orang minggu DJ adi kono merangan-rangan rasa pak BFM onsoy peningkodangan DJ kono peningkodangan saulirin ipo lirik ya bapak kak Rais kena apa balik kurang miun rah kena itu pebelan rah peyoran dalam kesalahan daun bersama WFM kau ini pakak kena kini ngoramon akhirnya rah pebelan itu rah kena paparalanan rah majlis convocation politeknik am college community zone Sabah 2002 operamonom uman rah operam tulu hari bulan uman rah dua operam rondo hari bulan pakak-pakak uman rah dua operam rondo hari bulan semuka rah dua operam apat hari bulan dah bulan kasiam rah kena peperlanan Majlis Convocation Politeknik am College Community Zone Sabah 2026 mintok pengumuman convocation itu mandra Dewan Revelsia Politeknik Kota Kinabalu. Ya orais kena kaya pira mon raka kesaluan dahun umur sama BFM hendak kena rapa talangun kena rimbai-rimbai nak bangun dalam raka kesaluan dahun umur sama BFM sini aku kena rimbai kasa itu pakai-pakai ka ringomion rimbai dari kedek Jack rimbai ninggalan nak Lisar Bagu sunu kena rimbai Rifizi Haizal Daminsin rimbai ninggalan nandai nambatan murah kurit mamis.

Ya babaga na rayos ko na rata tanong meres di dito jam kavalu dong operam balu nga minit na londom. Kenangan rayos ko na pagkabaga ko nang kini masih ko nang kini ngoramon dalam kesalon nomor rasa ba FM. Maya kira ang kini ngoramon na hinomayar saluran no estro. Balu tulu kosong ngami kapi ko na mayar RTM click. Kam soy po rahino ko na sinak pi ko na live TikTok mai ko na pagkabaga din nayar live TikTok mai am live Facebook mai. Rayos ko na paring ko nang na ko nang kini ngoramon kesalon nomor rasa ba FM. Kaya ko po yar ako rahino rakon pi ora pagkabaga ra kesalon nomor rasa ba FM. DJ hadirin ramarangan pagkabaga ra lo nomino. Ara rolondom nu oro minggu. Raiso pa suko ko bilin ini terano pa kata ka iner live TikTok ma ito na pasukura bilin no. Yami amini ko ninggalan no TikTok na tu. Asya ambilin au ko no ra anak-anak ko ra kemabung ra batu unum ngopor tu malanda sumiku lam tu malanda angkaraja ra ko ni ami amini. Rais do pagata ka i miodi pasukura bilin ko no ra kampung marais am sangkul finantayan mako takano amputong rahata ra kon di miodi liwa ra kon kono paralan na kerajaan miodi amputong kata pagata ka tumala rais ko no itu ko no ra kita ka kawi ra kon kini ko ramon pe ramon ra kasalon no murut eno maya live TikTok mai am so era live TikTok mai sinak pe ko no live Facebook mai ento kon min ko nang kini ko ramon kasalon no murut pagata ka sinak ko no pagata ka Elizabeth bet Taufat Siau lainer live TikTok mai kan sana rendo ma paningkonangan sahul diri mio. Ya ora iso paga-paga kawi pabalai ku ramiun ra babalu kawanan na sambil pamahunan takas saba. Ra oro nun suau ra oro kasa. Ra dungo pram rondo ari bulan da bulan kasiam 2000 dungo pram onom. Ra babalu kawanan itu pinain salono kaupisan meteorologi Malaysia paga-paga kawi. Yeno ko pisa na hilong rababalo kawanan sambil pamahunan teka Malaysia. Ulipio ko na sambil pamahunan teka Sabah. Rauro nunsuaw, rauro kasa, dungo pramron 2000 lana bulan kasiam 2000 dungo pramonom. Rasambit rasuswaw, jinang karumansam rakukula intok. Rasambit rakamayon, tumpalak amrasa mawas rakukula intok. Amrasambit alondom, tumpalak amrasa mawas yakpeyo rakukula intok. Amkalaswa numato no oro, rauro nunsuaw, minimum no dungo pram talu darjah Celsius. Maximum no dungo pram talu darjah Celsius. Bapak Raya sekarang kini ngotak biara rimbai. Itu rimbai yang tadi Kennedy Abir. Rimbai ninggalan api nanduli pemelahan. Sunuk rimbai di Francisca Albert. Rimbai ninggalan kawahu Lumansan Randalom. Rimbai nak kawahu. Kasalan dahun umur atas Sabah FM. Pasin dengan yang tegak on site.

suai intor sino nan salinut kolayan, sabah pono sino suang sukan tradisi. Limu intor sukan tradisi na sungkai, apat intrahino asalo kasau kapahilian kepadmu oru kamatan. Rampanau, panaritan basukan hitu ika na hondo rekawi nu daerah. Ilo ondo maya rasukan hitu, mako mahunar tampalang pinunggul. Rapahuli, rampanau, rondo kaulayan hunanu sangulun hino, ansail ra intok wayan sino sungai am alutak. Am palasite, rapahuli sukan hitu rondo aktiviti ahing kiyum. Yohino am palasite kerasusui. Abunduk rekalan, sukan hitu sukan nasihan honso ini nasuangan resaba. Sukan hitu pono nasau krapahilian sukura peringkat antara bangsa. Ansapo, sukan hitu na tandul bonsoi intera ulun murung. Sapuk rondo kuliamos huna nahing kiyum amuwe pantabu. Sepak manggis, sukan hitu na tandul intera ulun pajau am dusun tindal ra daerah kota Belum. Nolayan no sukan hitu kiaton repat nukaramayan kono pahuatan. Kaulihi am ingai sukan tradisi takar.

Yo apa kena itu dua rimbai kena naring omiu rimbai kasar rimbai terkena diabi rimbai ninggalan pinanduli pamalan anjuno rimbai Francisca Albert rimbai ninggalan kawahu lumansan kono kaya rai natara monra rimbai rimbai nak kawahu dalam kasaluan nahun merasa wa wfm pakai paling kau nangan ya kau dapat kataka ini era live TikTok mai sini aku no RYR balung ngoper mapat ha kan sana London sampai tu hante ninggalan TikTok natu kan sana London DJ kau no paling kau nangan kan sana London misip ah siapa kau no rimbai rimbai nak bahu JJ DJ kau no onsoi paling kau nangan sip anu mau permapat suara no kono sinak be kono pagata kai Jeff Dev kan sana ndom rakawi paga paga ku kawi kono ki hai mantap paling kono nyen aramyu ni naya ra live TikTok mai rasa wa BFM sini aku no kanawai lumaya kan sana ndom DJ kono paling kono kan sana ndom gigina on sana ndom DJ kono paling kono kan dikli balung pram limo mantap kono mantap paling kono nyen ramyun rais kono angkini ramon dalam kesalahan ndom rasa WFM pagi-pagi aja. Ya bapak apa balik ramyun ra loho loho nugata ra orang nusa orang kasa. Nah ini ra loho loho nugata itu pagi-pagi aja penensal no inan nguasa ra industri gata sabah LIGS orang nusa orang kasa ra dongo pram rondo hari bulan bulan kasiam 2000 dongo pramonom. Enora loho nu susu nu gata balung ringgit siam ngopram tulu sen sa kilogram gata kapingan ikai nu grade kasa 5 ringgit du ngopram balu sen sa kilogram gata kapingan ikai nu grade kadu 4 ringgit 4 ngopram 4 sen sa kilogram gata kantalan grade kasa 5 ringgit talu sen sa kilogram gata kantalan grade kadu 4 ringgit operam siam sen sa kilogram gata sikarap sa ngaringgit 2.4 sen sa kilogram. Ya pakai nere tukono loho loho nu gata ra oro nunsua ra 2.4 2 bulan. Na bulan ka siam 2000 2.6 ra oro kasa. Ino ra loho nu gata hini pahaka pahaka kawi. Peninsalo no inan nguasa ra industri gata Sabah. LIGS am sino kali kono pahaka pahaka ra kono antalan ra gata min oro nunsua. Amino kono loho loho nugata no pagaga. Rais kurang kini ngota kapira rimbai, rimbai itu rimbai rintori Albert Jepangal. Rimbai ninggalan rana tatang nampira tanto.

0: Assalamualaikum kabisan ang antutuang tabi Malaysia Madani. Bayan akin ang haiti kabar na kayo nun. Pulumbusan ko Albiha Justin. Kapagulo, tulu.kabar kabar. Sepanggara pikikiro bohogian kumaduo tirikohonan parliman. Balanja masih am kasusukupan kalidasan. Kalansanan tulun magigyan id suang budget 2020 pada maturu. Kabar pempenu. Sepanggar pikikiro bagian dot aduo nung antakan pemeruangan tirikan dan parlimen id Sabah. Menteri ida kopisan luguan Menteri Sabah Om Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Minaboros. Ilo na pang aapatut pamusarahan tu sepanggar na pang akiharo pikikiro hatus telunapad na ribu mangangundi. Pemohogian dilamilah iso tirikanan patindohoy sebagai parlimen sepanggar. Am isa na pakagong amilad sebagi parliman inanam. Ilan na pang anaboras disyo, sara na pang o, pinapahimagon karamayan kui bulan. Kapiyandot tadaw Malaysia parliman sepanggar id inanam. Minanaha kami kumad atag pamaruhangan mobi parliman mantad Sabah om Sarawak. Minaboras idato Mustafa atag edilogi guno tumanudit karaja piwalitan Om Karlanon Karat SPR damut kondolihan komposisi Dewan Rakyat nopo ngakapampai perlembagaan. Datu Mustafa Minaboros paparo isio kakapan kumadit penerikohon SPR montok miboros karait dit karaja om pengludan pemeruhangan tirikonan parlimen Sabah om Sarawak. Damat diloit mamuruan keburuan tinimungan magigion UPPM inanam Niko Unoy mamaramito senong atag pengludan kawagu piwalitan kayonan pemilihan tagayo ang pamuruhangan tirikonan parlimen id Sabah lalabino inanam. Ilo na pang amontok papatanto lobit otoguangan at kayonan pamuruanan ang kapatahakan surupu kumad magigion ngawi anud papagirot. Kadaulang nilo kita kano mamahagi kayonon dit agayo kumad kayonon pemeruanan dit lebih okoro om aulud. Atag dilo apatut serisidon mogintong mantok papatantu piwalitan wagu anu mangulu dota senang miampai mogintong kumakugunon dot mogigion id Sabah. Gatang balanja masih kesusukupan kelidasan am sokodung kumad magigyan dit osiriba kononuan. Wokon kalansanan dit pulumbuson id akarikatan kapoin talangan budget 2020 pada maturu. Maya pamagantangan RTM id kota Kinabalu nagito magigyan ngawi lumansan pamalanan kesuayanan pogun dit magintong kumad kagunan timpud baino om kahimboguyan suang walay. Budget 2020 pada maturu pikikira poin talangan id parlimen untuk kesiam tulan kohopod 2020 pada manam. Wawayan talon-alon buli simsin mantad tokong kumaid taman Grand View. Amit wawayan hiking Bukit Simsim Sandakan tinutuban tumimpun tarabay na gisom kaduna paramanam tulan kasiyam diti. Ilan na pangano susut kantakan na Tuhan idatisan nulu kapampay kayanan kininaru hatus 50 meter dit ajam kasiyam totuong tadaw koonom. Pinapailai kumado Presiden Puruan Kakadayan Sandakan Irman Tajudin Edi pinapanaw penutupan dilo sarana pongo kuminakap miampai dit puru tinimungan mangusa penguludan kadat watas JPWD Sandakan. Irman Tajudin Edi sinududanit mamagunad talun-alun am tulun ginumuan dot tumanud penuhuan penutupan dit kumayon montok katingaligan.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Konsep location mila paburuan ida kaganaan katambuluyan spot economy creative Sabah. Maya kampayan tinimungan kamulakan omit papapanaw ngawi pamurunan na kayanon. Minaburo si Mantiri Kaburuan Kamulakan Kaburuan Spot economy creative Datu Nizam Abu Bakar Titingan karalanan dila papiamong magisusway kaparagatan rekreasi spot pamalihisan miyampay tinimungan magigyon idaswang Thailand Kotambuluyan. Kapapanahan dilo kano mangukap kasiwatan gumamangingindapu papapanaw pamarunan tinimungan kumulakan montok magihum kononuan maya bogian Kotambuluyan. Yaw na po nga minanahak babarason id sodop gala application id kota Kinabalu. Karnival Balajaran Madani Liwang Popogirot Piso Kedungan Ide Pialatan Tupis Balajaran Watas Sikul Tina Om Tapa Tinimungan Magigyon Ang Bogyan Kaparintan Om Swasta. Ilo na pang amontok papapuro ekosistem balajaran dit labi paingukab om paintongkop. Focal person kabansan montok kampayan Tina Tapa Tinimungan magigyan ng maswasta PIBKS Sabah, Kementerian Balajaran Malaysia, Datu Muhammad Arif Tun Sakaran, Minaboros, Karnival Dilod Osili Liwang Pilan Pilangan Thailand, Inovasi, Kamimilanam Tinimungan Strategic, Dit Kapanahak Kegunaan Kumadpuru Manunuduk, Om Susumikul. Karalanon dilo Kapitanud Hontolon Palan Balajaran Malaysia RPM 2026 it menoguang dot keburuan balajaran. Yau na pang amin na boros dilo sana na pang o pinapahimagon karnival dilo id kota Kinabalu. Datu Arif Lumansan ninggi sama nilo kanud manuridong kobasan balajaran dit labi magisokadong om inovatif montok papasadya sinakagan dit kano managuang kasimbanon om paginumbalan global. Mahrajan Kesenian Islam timpohon papagirot kauturan kesenian dong kaugaman. Insan-insan mengimbulay kamemilan seni Islam id tanga sinakagan tongamulok. It puru Dewan Negara Datu Anabel Suziana Perian Minaboros Kauturan Kesenian Islam Kiguno Kapitanud Miampai Keburuan Teknologi Digital Magigyan Ngawi Au Aruhai Oimbayatan Dot Kobasanan Labus. Datu Anabel Rinoba Id Kantakan Mahrajan Kesenian Islam Id Dewan Masjid Watas Sandakan. Karaja manuridong kaboboyuhon susumikul id Sabah tilambusan at managuang maya ababayan diskusi balajaran Sabah 2.aso nulu.ikatan guru muslim ay guru ran Sabah. Ababayan manimong pikikira lima napad at tulun it akapampay Mobi Mantad University, Institute Balajaran Guru, Kementerian Balajaran om NGO Balajaran. Potunod kaupisan balajaran pogun Sabah Abidin Marjan Minaboros. Ababayan nilo koyonon montok tinimungan intelektual ida salam magibaboros karayat panuridangan tulun om timpuh rumikot sinakagon tongamulok id Sabah. Suay ka asili liwang manuridong tinimungan ang papagirot piso kadungan karaja ida pialatan dit migit panjar balajaran. Naboros disyo ilo antok pinapahimagon, ababayan nit kamayon id kota Kinabalu. Ida pumupusan suguta kukagu ititulud at kabar-kabar. Sepanggar pikikiro bohogyon kumadduo tirikohonon parliman. Balanja masih om kasusukupan kalidasan kalansanan tulun magigyon idusuang budget 2023. Ingkaka nakabar Dapagun nuludi muli gobong mantad section berita ehwal semasa om pinadalin dirina salutan montok keselimbahan tokoh.

Meneguang kakatahon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong patingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talip pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Ezon Eastern Sabah Security Zone. Napa ngazon katinggalan pinatomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katinggalan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan om kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantab kasalaan talip diulitan miagal kapanjulikan ng padaludupan mapagirat panamangan katinggalan ikayunan kawaygan om pulau maningalid magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. E zon, papahampit kayo ng kiginayob di kikirad 1,334 kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng didi tamangan.escom mayad rondaan om operasi katingaligan rahat om tindal.

Kata mereka jam kesiam apat na pada misa ada tetuang antar dat pada diti jam kesiam apat na pada misa minit ada tetuang. Kata mereka itu kepailan nak kerediti isad komendat lang dat perintah montok dat manghub aditi mangingin dapu dat akon duan na kita pinaiko. Tidak punya pinumangaranan sebagai dat inisiatif dana ekonomi usahawan wanita atau ke Dewi kaditi mantok kepelan tapi neko itu tidak punya isu ababayan kepangalasan kausinan komprehensif adit komayon dat saragaya-gaya adit pinahimagon ide siribada Kementerian Keburonan Pengindapuan Om Koperasi Kusko. Tapi ni kau lang di tina pengaman tak dat popi iso iti magi sesuai ababayan kapalangas ke pengalasan kausinan mantok mengingin dapu konduan maya dat popian dat nuridi mantok dat menekedung di ti ekosistem pengindapuan mikro atau kera amasuhatanan PMKS sinanganu dot iti kanduan teka pengin mengingin dapu dot kanduan ida peserili Malaysia kampanye iti ida pagun dot kau. Amiatap na ikaw, hantalon na po dot akaw sinan teka dana aditi tapi na ikaw. Amantok dat papasadya aditi manakadung kausinan dit akatilambus mantok manguhup aditi mangingin dapu dot akonduan opoing kawas aditi kamayon dat kapasiti operasi mantok nagidat modal pusingan ampapoy magot aditi pumadagangan idnayatan dit labi akawas. Ya, tapi naikau iti dana teka kepangalasan kausinan Dewi di tepi naikau nga na nuridi ida siriba dat apat iti kemendat agensi di teka pegulu id siriba dat kuskop sampai na iti amanah ikhtiar Malaysia teka iti AIM tekun nasional bank rakyat amnagi iti SME Bank. Ya tapi naik kau iti kau sinan teka dana Dewi di tapi naik kau iso kesiwatan mantok dat mengingin dapu dat konduan papai mogot dat pemadagangan dialog. Makonsikan aku madat perintah atau kemayan dat memaduli nagi di ti konduan lebih po it mimparagat it kaganan adat pemadagangan. Batam ni kau sining manta di Mary Inti yang penyempatan di Junis Korom. Bunga telunus kali tiga nak kedong hatu kau.

0: Moid kakal agaras ti kita daw, mangarajak karaja idualay da panghal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, usanung na po nga, mamadaw mantad po narangan ko dit akong matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarapin midya karaja, ipanaw pa naw, mangulod file, teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa linggo na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasiyan o alidas.
1: Ya, tapi kawan na minita pagululumang may jam na to kumadu at pinagaw. Iti kapayan dat o kapaylan. Iti ababayan convocation Polytechnic Am College Community Zone Sabah. Manto ka dito taon 2,000 Ito na ikaw man pohoro iti ontok taraw dat o suaba taraw ko iso. Ako doon na permiso datulan dat kasiam. Dito taon 2,000 Am katilambus kisam dat ako doon na permapat. Datulan dat kasiam dito taon 2,000 It Dewan Revolusia Polytechnic Kota Kinabalu. Amanto kapailan na kita pinako pinanganjuran dot ababayan convocation Polytechnic Am College Community Zone Sabah diti. Tapinako nga amanto dot kumainsan nagi adit pinaharo itinapo nga amanto dot popi iso aditi kumayon amanto dot maramay diti graduan ita insanan institusi polisisi id Sabah nung piagalan dat panganjuran dat magisusway antok di taon-taon dit nakatalib. Yeah, kumadit kamayan dat kanu hati kakampit id ababayan at convocation diti lalabi pa kumadit kamayan dat susumikul dit nawi nod kamayan dat missing ila id a Polytechnic College Community bayahan ako mada kayo tanga tadi-tadi tanga tanak-tanak kalansanan dat kamayan dat iya kayo no papaburu diti kamayan dat paguntako maya dit kamayan dat pinsing ilan adit naridi kamayan dat adit man tadi pinsing ilan do kayo di tabi na tanga tadi tanga tanak-tanak ya kamayan dat labi kaburu kau kamulakan ida timpu-timpu dat ato iti kamayan dat tabantal ako na baka mantak dat tinan sendiri paganakan am nagi amu na alihwan iti kamayan dat magigyan am mantak dat paguntakaw Sabah. Tapi ni kau pang perangahan sining-sining data kalangadan dati nu untuk data jam data komodo. Maka pegulu dila sining man tadi jaris ajai sunsui penampulangan. Kedetikan aku kena hantar kau.

Ya, temaneku isang toko jam dat toko madua may dati-dati di kasalimban. Once ka kumada kayo dit mamaso dat makinangaw. Amoliwan kumada kayo it hilo dlabus da pagun. Amiti kasalimban na toko temaneku. Orang o may dati live dat Facebook. Nanuhit labi kiguna nga orang o may dati RTM click. Inamba ko na po dat abay na dati nga kumayon dat orang o dati kasalimban na toko may dati RTM click. Mamo nagihaliwan kapisan nangan kumada kayo dit mamaso tumanod may dat estro walo turu aso yah amititimpo papaunin sining-sining kalangadan iso kumayan dat sinding dit papaguli iti kumayan dat kandaman tika kasarahan dit timpo dit apagulo. May amor bata din po sining manta ni Justin J. Atin, Pinso Duon, Kampung Toka, Ditikanaw, Kinangotoko.

Panuntudukan pamagunaan internet muntok tangana. Ilon ko ngayon-ngayon babaswagod teknologi o media sosial o nagi hal katigaligan. Unso bantang anak mamagunan pa yung panood internet, muntok kagunan tatapot o manakadong miyampaid aparagat. Siliw na tambalot na sanang dialo o gunaan na di kayo internet. Mibaras karet laman web dit milo o milad intangan. Mamagunan paristian terhad o harot lang katigaligan. Magyampay mamagunod kasukupan internet.

Mentok papelo te kamanghot kahampit kadat it kinayonano romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit okaban gudaho panamapadyam mayad pirmutan hotline te ka WhatsApp it aso walwalu telu onam siam apat aso walwalu telu onam siam apat aso telu.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2002 pada menem 2003 pada limah nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2002 pada lima meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran kepegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2026 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno, maya koin tutunan ke perregisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

Umamaduli kaligaganan luyud, tentuo no do kasasay ko opoduli, karait ko ngayad tawan om rontop waig. In sa duo tanganak mantad kayanan luyud, om ilagon mozu teka sumaborong bawang ontok timpu rasam tasapow. Posodya okit tarawaraw lebih pagulu, om tenudo no, ponuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliw. Soroho no, lang mengatingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan kaligaganan, romutono piromutan, siam tesisikap. Piso kodungan dit ogirot, miampai tokou mengingkuri kaligaganan. Pagulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantad kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

Koilo kenangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebih natang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokoh toinsanan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilopo kikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dosusumbangod den Raja Malaysia moy kasasay o tingolig Om Apantang Montok Pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang tomod no dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepoguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil irat ko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan ko id sinuratan peta tomon mak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Itimpud adalah ang kalasu linasu ikerita milog kain sawat in lima pilipat itimpud opat minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus sumaliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nawung id karita.

¡Adiós!

Lalaing takaw na sumukor matang titiwan takaw ra pamakuanan da internet, bakaran takaw ilo, kalo mambala ra usoy akpana renggalan tojo, at inayanan, numbur telepon, password, at isinikulan am gambar. Kalo mangukaw ba email, am message, kalo na pandayan usoy na ngator. Kalo maloy tumumra ulun onda nauligan sora media sosial. Kalau mematik am mempapos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi gilain pat itakau nampakuan la internet, entor itakau noyo ondo tiluan dudalain takau. Migogon itakau menampakuan dan kansayan lu internet.

Intara Kementerian Kaligagan Malaysia Atan Kuran Rais Maligang Bulintok Tampioti Ing kurangin aktiviti Lisar Rubaloy Kalau mau boy kagak sumore Lisar Mulu bentar jam ke peramluar Tangarorau Sukura jam katalu ramamai Kasuangun inum ratimu inansak Sakurang-kurang lo 2.5 liter songorau Ing kurangin manginum ra inumon maka kafein Alkohol amnyak matamis Manginum ra inumon isotonik Mambayang rabayang maluang Manangkipas kapam manangekon Amun ralom bangunan kapam ralom paloi Mampayung kapam mantupi Melintok sur ralisar rubaloi Am kasongon akan rasa sayur Amnyak kikinawa

kalau magiwit rakyat pangulikan rondo kesalahan Remalaysia. Di rondo kalau mempakito rakyat pangulikan pat kita kondubala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo param limo kurungan sa kurungan n peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990 kalau magiwit rakyat pangulikan kapam kalau mempakito rakyat pangulikan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, am tagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunikan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekuasa, pat kita kota.

Data pribadi Aten Kiyakitio. Data pribadi yakin maklumat nangkai terakat pangulikan kapam maikat nomor nu telepon intok ayanan kapam alamat ayanan akun bank amkat kredit takau. Amun mokondo ondo masaga ama kita kera data pribadi patra akau magilong ralaman sesawang kapam makapura bilin kapam message kapam piaur telepon ondo ama kita kera data pribadi ita kau matang masigo. Lagi tio maru memamparu. Pai tak kau kaluluai membalak radata pribadi raos soyak panah. Salah belum ingat, alungin tojo data pribadi tak kau si kegamar.

naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ora bris wok, yo ginyo senaman monsoy tojo ra pusu. Kondo kay mamangan ora mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalo nambal ora senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon ara lom sa minggu.

Mangimbolo, Mampajul, Mampaluntuk, Manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.

Monse pampalimanan bulintok tumirong sur aras suwati kara tagaw tips nati. Kalo bago mangakan aduangan jam, ryo kalo pio may kolong, lasayin telepon bimbit am kukulamos makakaran, manginom ratimog nansak, ryo kalo pio mambolong am malupus tumirong, ratimog nansak mangindangan mamatir toksit ralom inan. Mambal rasa naman sa kurang-kurang no intalo sa minggu, batik kapamchat rulamin ya, mangindangan rabolong ramonsoy. Buay mambolong tandan, kalo manginom ra inuman makakefen am makagaw kapam alkohol, ryo kalo pio mambolong. Bolong ramonsoy amatana, mangindangan mapukonsoy rakaligagan ru inan.

0: スはアウトマイマー。
1: Izawi Clarissa Panon Mantad Papar, Tomoimo Miampai Kesimban Bos Kadazan, Sabah VFM, Noikot Binasih.

0: Obi Fosian, Tabi Malaysia Madani, Om Kinongo Diazu Iti Abal Matat Sabah VFM, Pohon Busonku Izo Peter Claudius Jokinol. Kapaguhun na pangatuhun Abal. Sepanggar pinatag babakon day duvoti kon paliman. Balanja pagyuman ko po si Zonom Kaumatan Kahirasan Kahansanan datuhun ngavi it balanjawan duvong ay duvong padom tu. Abal pa yung pano. Pinata go sa panggar babakon day duvo dun antakan pamauangan tikon paliman it saba. Minabosi Montili it kopisan huguan Montili Saba om Sarawak datu Mustafa Sakmud atag dihok sudong do timbangon tu magano pengihan do sa panggar kiva kuang hobi atus tahungopod ngaybu mangungundi. Pumogizan diho kanu papakito iso tikon potindoy sabagi paliman sa panggar namot iso papago tikon pinatag sabagi paliman inanam. Nobos disidoy ti kahapas pinapay magon lamay tindalam Wuhan kopiondot tadaw Malaysia paliman sa panggar id inanam. Minongami atag pamauangan hahansanan paliman matat Sabah om Sarawak minobos idatu Mustafa atag diho kiguno mazahang kalaja pivohitan ombakang kogompit SPR namot kasimbanon komposisi do Dewan Rakyat popogompit hang kalaja kaundangan.
1: Kita telah bersetuju secara dasarnya untuk meningkatkan berdasarkan rasio representasi bilangan parlimen di antara kedua-dua negeri ini. Ini adalah untuk kita satu

0: hobi na do inanam. Montok iho na mangiho uvang paguhudan do hobi paumbangan om kapabuzuan kutainan kuma datuhun ngavi anu pavakason. Kadisido hang diho okita kanu papibagi kinaisonon ditahab kuma kinaisonon paguhudan hobi onini om anu ohud. Atag diho kosudong soy hiyon miyampay poin sompu montok mangiho pivohitan kapavago anu uhudon miyampay avasi o maganu pangihan kapakyon nuan datuhun magigizon id saba. Balanja pagiuman ko posisyon ko matan ko hidasan om sokadung kumatuhun ngavi kikonwan to sibo vokon kahansanan ipinobos minduduk kapabantangan do balanjawan duvongay bu duvong padomtu. It pinonoy hiyan do RTM it kutakinabalu na ihan no tuhun ngavi humansan pamalanan kousinan pogun do maganupangihan ko pakyonwan timpu baino om nagikoy mauan do kohominan. Tanu do husi kapayahan di usup pardi Nora Lampadan, Omdi Muhammad Jani Nurun Abdullah.
1: Kita minta pada kerajaan untuk membantu kami supaya mendapat barang-barang itu harga yang murah. Karena macam kami sebagai penjajah, barang kalau terlampau mahal, kami pun tidak boleh buat apa. Kalau kami jual mahal, nanti kadang-kadang pasti marah.
2: Harapan kami sebagai orang-orang masyarakat ini, kami memerlukan bantuan daripada kerajaan lah untuk membantu keperluan warga emas dan juga orang-orang yang tidak berkemampuan lah supaya mereka dapat sentiasa diberi perhatian. Apabila kami ke hospital, panjang queue dia. Kadang-kadang dari pagi datang, petang baru siap. Jadi kami mengharap ada penambahbaikan daripada pihak kerajaan lah tentang ini.
3: Saya harap kerajaan boleh beri bantuan kepada rakyat-rakyat yang di bawah pedalaman lah, macam di kampung-kampung yang kurang pendapatan, okay? Kemudian kalau boleh ditingkatkan dia punya apa, bantuan yang daripada 100 ke 200 ke begitu.
0: Belancawan duvongai budung padom tu piso somo pabantangon id parlimen untuk kosizam vuhan koopod duvongai budung padomanom. Tinutubalahan vazan tegazo do buli sim-sim mantad tokong pakazan it taman Grand View om nagilahan do hiking bukit sim-sim sandakan tuminimpun dikoniab gisom ko duvong apadamanom vuhan ko si Zam Mikot. Binusu iyo do kinantakan disan nuhun no piang papagompit kinoizonan po ompus atus himongopod mita di jam ko si Zam sodop ontok tadaw ko onom. Untuk tubungo it kinaisonan no piang ikumoduva President Council Kakadazan Sandakan Irman Tajudin Edi pinapayo do pinapanaw o penutuban di kahapas minonodo penaihian sangovian do pu tinan kuasa paguhudan kantakan kesusahan sandat pogun uvang JPBD Sandakan.
4: Melihat kepada situasi di lokasi, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana mencadangkan dan telah menetapkan dan untuk keselamatan orang awam, kita akan menutup jalan ini selama seminggu dan bahagian Curun JKR akan membuat penilaian bila jalan ini boleh dilalui untuk keselamatan orang awam lah.
0: Irman Tajudin Edi, Pesovo nomor mau menggunakan talun-alun om tuhun ginumuan, mau ido tumanut penuh penutupan diho montok kau mahigan.
5: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal iti sumahimbaw matat Sabah VFM kusahimbaan do boss kadazan. Konsep playcation kikahansanan kapahab do kasivatan it kaganan katumbuhuzan spot om economy creative Sabah. Mazap kagumpitan do kumuhakan ngavi om nagipapayimpagat pamonan kinoizonon. Minabo si Montili Katundan kamuhakan kabu on spot om economy creative datu Nizam Abu Bakar Titingan pagin samakan diho po piyamung do magisusuway babazan kampay na babazan kololoizan spot om momohis miyampay do community montok kitoyhan kotombuhuzan. Kaponjulan konsep diho kanu magukap kusifatan kuma popopobu popoimpagat pomonan om tinimungan kamuhakan montok konwan konunwan maza kaganan kotumbuhuzan. Nabo siti it pason disiroh kopiandot sodob gala playcation it kotakinabalu. K Karnival Pembalajalan Madani Impon Mamantod Pisokadungan Itpiahatan Do Upis Pembalajalan Uvang.

0: Sikul, tinatama community om nagi kaganaan ko palintan om swasta. Montok diho do manunda ekosistem pembelajaran di hobi paingukab om painsompu. Minabo si focal person kebangsaan montok kegompitan do tinatama community om swasta PIBKS Sabah Kementerian Pembelajaran Malaysia Datu Muhammad Arif Tun Sakaran. Karnival diho ada di Hivang Piomungan Taihan Binalajalan. Kabahan om negi pionitan strategik imana kaunalan kumadopu mengingia om susumikul. Pogin samakan diho mipahud hizab depalan pembelajaran Malaysia RPM. Duvangai bu duvang panamanom, duvangai bu tahung panamhimo. Ipapaunsup ketundan pembelajaran itkala lahano painsompu. Nabos di sida iti dikahapas pinapay magon do karnival nakamoy it kota kinabalu. Ahansan ni Datu Arif do pinggisaman diho anu manuidong kaubasan pembelajaran di hobi collaborative om inovatif montok paputahun da sinakagon di kanu tumaguvang kosimbanon om nagi tundonok global. Marajan kesenian Islam impon mamantod konsep kesenian kikavoh daun ugama. Namot papain buhay kabahan seni Islam itatanga do sinakagon tomuhok. Minobosi pu Dewan Negara Datu Annabel Suziana Perian, konsep kesenian Islam kiguno do mipahud miampai kabuon teknologi digital moy do auauhan otuhun ginumuan ahung do kaubasanan dahabus.
1: Kita melihat banyak bakat-bakat anak muda yang kita dapati bahwa mereka ini mempunyai kebolehan yang perlu digilap dan dikembangkan lagi bakat-bakat tersebut. Kesenian Islam itu tidak akan merubah konsep, kita kekalkan meskipun perlu melalui gelombang kemajuan teknologi pada hari ini.
0: Natubungan ni Datu Annabel Idababazan Marasjan kesenian Islam id hintun mosogit uvang sandakan. Tihombuson onuan pamuginavan o pinggisaman manuidong ko lalaho do susumikul it Sabah miampai poin sompu. Mazara ababazan diskusi pendidikan Sabah duvo titik aiso pinazo do ikatan guru muslim ay guru lan Sabah. Ababazan ni minonimung kuang hobi himongopod mamampazan mantadok hahansanon university institute pembelajalan menginya komentilian pembelajalan om NGO pembelajalan. Minabosi petunut kopisan pembelajaran Pogun Sabah Abidin Marjan ababazan isabagi hivang intelektual montok magibobos miampai hobi inahom kogompit ketundaan tuhun om timpu dumonto do sinakagon temuhok it Sabah. Supaya ko ada di hivang menuidong pionitan om nagi mamantod pisokodungan it piahatan do mengingigit kaunalan tay pemegang taruh pembelajaran. Pinapohombus isinoh pason pinapay magon da ababazan akomoy it kota kinabalu. It pemupusan kinongol zuwaguiti tuhuda abal. Sepanggar pinatak babakon doi duvoti kon palimen. Belanja pegiuman keposizon om kaumatan kehidasan kehansanan do tuhun ngavi it belanjawan duvong ngaibu duvong padamtu. Hingga kan iti abal mentat Sabah VFM om abal periti nga nuhud di mulai gobong mentat bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Louis Jalin netbos kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: Ya, tapi kan kami ada bayar jam konom apat ngapa nama nama minit dah nong sub update pukul nato kau tu tu mau tu kepada nama mungkin langau dah hozau tu menaik kau tu kita di ti duvo kepayahan dah suang hamin dah paham busanku.
1: Kesayimbaan bos kerazan menak diazu kepayahan.